Sema nitafanya nini, ndo hivyo nitafanya, ila nitafanya nini, ndo hivyo nitafanya. Nashikwa kigagasiko kila